0: iti ya kino kuo na meti ya kino kuori prendeni paere mea kuo pe good komi kuora wano kubini obedo chatano na megino ekene rombedo kiri karme tiyo kao tiyo tenunguni yini lo hereme cholo kai cholo yindo here doka bal edo mrendeni ingwecho eteke mutol wange tuni ya giki Bwana mea gike mea miye eni enono Eka hata mede po yu ini mono yek tia mea timere kabere pola papat Yek me don lobo papat dang tia mea beru kere karame timere Do ena ini winyo enu ni mono beru ena pire tek Do kwaki pe kengi ye Tual pe bet kere karame keng Pia ne ka ini keng nu ini temo bal Erono ungina me miru konyi me don me pashuturi konyi komutino ni kony community ni ero yini te bere peye nu yini te imo dok bal mano gina me nu tia me abiru kere kare me tiye ni eno me wii pe miru wili yere yoba tia papat meno beru me agamente mena me obedo me wai community wa ena me obedo me pashuturi kere ena me obedo megi yina piri mano beru yoba me yin pe miri kengi ye ni beda tiye kom kukomi eka wana untiame ungeyo ni mono chandang tiame tiye ya kinaping rometo tida mede malo eka jodang tia nungu chanme wanyo roma malo tuodang tiame makujo domio da kubuni in miri guohere kai ngwachi wanyo ngwachi konga bebe eka da guohere tuwe moga me wan romo gengo kumwa me mi yin pebedo karachel kiri peho me karo kene tunu na hito uke tudang lego weka jua menu tie wudi yena papat tie da hata la duong kan tie klinik me tie di boma kanene karachel kiri eno kene oho nyue tie ori atu kene dang apat kiri mena tie apache wano kubuni oba miro keching me chao wakini bet kiri karme nungu chawane ame lit kom tie nyodang doi tie pasho jodo duho ko pasho pien diro me yot kom yele ento pe unu agame kop me tuwa me tie me yele rum dok chumi ping kai te beru kwayo ba en tie karachel kira gam ipeho me yine tibe yeno mono gina pire teka me yin miro dae bet kiri kare menge yo weha gam jo aromo di adeka ken weha yao koi ye kan yine uje di wele
1: Mike.
0: Apa yang
1: ada pada?
0: Apa ya? Saya dah cakap dengan
1: anak
0: teru. Apa yang Lucy? Apa yang Lucy? Hello.
2: Hello.
0: Apa
2: yang?
0: Anak pui dang.
2: Beri nak kerja kau beti tak jalan kaler. Apa kamu nanti awak terbaik atau naya nak cawat atau berbaring kamu kau iya kor?
0: Cawat dong, macam apa?
2: Ada lagi kani obat terbaik, saya pun mau tu pergi.
0: Okay,
2: bye.
0: Apa yang matang? Dalam yang Giki, hello.
2: Baik apa yo bye. Kau nyetak tu, nyetak tu tuan.
0: Apa yang dang beri cikir?
2: Mantik son beri cikir.
0: Hmm.
2: Konsan itu nyukiri dia baik tu tuan.
0: Hmm.

kede agamere binobedo ningo mane wiyamo me Radio Apache FM kakan eneni dakika nok ekao tagamo ko to te line kakan chetute kede jame moko kan nyiga chela ryo